Nwachukwu anya jie ma no ndi ukwu ndi oma ndi oma ndi ajibili ndi kakajala kaja bobi gba ine ke no nya obuna wala obi angle na anabata gi normally cha mmemme anyi kpoloba anyi ka anyi no maka no ba anyi ka anyi no na 95.3 FM radio sapiencia hane ke no nya nu ne ke no nya na moke nwanyi ho ke nya nwata ebe obuna ino na hejim na kana tata galof mana ndoge Pane zibo wanne hobu no nwe katata si yali gasi ofuma yali ya o ne chiga kalele